101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu udah masuk di sepeda, pilih lagu kamu ya. Kamu bisa ikutan ngevote di story Instagramnya Pro 2 FM Benten. Di situ aku udah nge-up 3 boy band Korea Selatan. Teman Pro 2, ada BTS, ada Seventeen, dan juga NCT yang harus kamu pilih salah satu di antara mereka bertiga. Yang nanti di jam 7.30 alias 7:30 bakal aku kasih tahu siapa yang dapat hasil vote paling banyak. Nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi yang pengen ikutan langsung aja meluncur ke Instagram kamu, terus cari RRI underscore Pro 2 Banten. Kalau kamu belum follow Instagramnya Pro 2, sekalian follow ya teman Pro 2. Terus kamu tinggal tap aja story-nya dan kau bakal nemu flyers pada pilih lagu kamu ya, dan di situ kamu bisa ikutan vote teman Pro 2.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

101,6 Prodeo Benten, teman-teman baik kamu. Teman Prodeo untuk kamu yang masih pengen ikutan sepeda pilih lagu, kamu masih bisa banget ya. Teman Prodeo, kamu masih punya sekitar waktu sekitar 11 menit lagi untuk ikutan ngevote ya di flyer sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Prodeo FM Benten. Jadi kamu buka Instagram kamu, ketik @RRI_Prodeo Benten, kamu tap aja story Prodeo, nanti di situ kamu bakal nemu flyer sepeda pilih lagu kamu dan kamu bisa ikutan vote pilih salah satu di antara 3 boy band yang aku up di pagi hari ini. Ada BTS, Seventeen, dan juga NCT. Yang harus kamu pilih salah satu aja di antara mereka bertiga, kecuali kamu punya banyak akun ya teman Pro 2, kamu bisa vote berkali-kali. Nah, nanti di jam 7.30 bakal aku kasih tahu siapa yang dapat vote paling banyak, dan nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda di sepeda pilih lagu kamu teman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

101,6 Brodua Benten, teman terbaik kamu. Teman Brodua udah di 7:30, waktunya aku ngasih tau kamu hasil dari polling sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Brodua FM Benten di pagi hari ini. Karena tadi aku nge-battle 3 boy band ya, ada BTS, Seventeen, dan juga NCT. Jadi ini banyak banget yang nge-vote NCT, teman Brodua. Dan aku bakal puterin apa ya, yang mana ya? Oh, mungkin aku bakal puterin 3 lagunya dari NCT Dream kali ya, teman Brodua, karena banyak banget ya NCT ini. Jadi aku bakal puterin 3 lagunya NCT Dream karena banyak banget teman Brodua yang ngefans sama NCT Dream sebenarnya ya, banyak yang request-request juga. Dan lagunya yang mana ya? Banyak lagi, udah banyak unitnya, banyak lagunya, bikin bingung ya NCT. Oke deh, aku bakal puterin random untuk kamu teman Brodua di pagi hari ini, 3 lagunya NCT Dream untuk kamu.

3 lagunya MC Dream di pagi hari ini untuk kamu. Tolong berdua dari sepeda pilih lagu kamu. Semoga bisa bikin kamu good mood di pagi hari ini ya. Karena lagu-lagunya MC Dream tuh pada ngebit-ngebit semua. Jadi kayak cocok untuk naikin mood. Dan ini juga bisa banget kamu request di Prode FM Banten nomor Pro 2 ya. Kayak yang mau request di pagi hari ini juga bisa banget. Chat aja ke aku di 081 11 45 1016.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

pada pilih lagu kamu dan masih sama aku Saragani Fit. Aku berdua menjadi teman terbaik kamu pagi hari ini dan kadang aku gak fokus ya kalau di pagi hari karena ada siaran bola gitu ya sama Pradua. Karena di pagi hari ini grup C ya antara Brazil dan juga Haiti yang kalau aku lihat dari website rri.co.id gitu ya sama Pradua, ini udah mulai seru ya karena Brazil sendiri udah ngegolin 2 gol nih sama Pradua, sementara Haiti belum ada gol sama sekali. Jadi skor sementara masih 2-0 sama Pradua dan dengar-dengar di studio gitu kan ya pas keluar di kantor lagi ada siaran bola juga di Pro 1. Jadi kayak wah seru juga ya mendengarkan siaran bola di pagi hari ini. Jadi bikin salah fokus. Tapi aku masih bakal terus menemani kamu dengan banyak informasi yang menarik nomor 2 di pagi hari ini. Dan untuk kamu juga yang pengen sharing-sharing kegiatan kamu hari ini mau ngapain nomor 2, boleh banget. Atau mungkin ada rekomendasi sarapan di pagi hari ini, boleh pakai banget. Karena biasanya kalau udah weekend pengen sarapan di luar gitu ya, tapi bingung mau sarapan apa, boleh banget kasih rekomendasinya nomor 2. Bisa chat ke aku di 081 11 45 1016.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

101,6 Radio Banten, Teman Pro 2 kamu. Wah, ini Teman Pro 2 banyak ya WhatsApp dari Teman Pro 2 yang sharing-sharing kegiatan hari ini mau ngapain, dan juga ada yang ngasih rekomendasi sarapan juga. Mayan nih ya dapat ide sarapan Teman Pro 2. Ini kita bacain dulu satu-satu ya. Ada dari Nabila nih yang katanya rencana hari ini olahraga pagi dulu, abis itu nemenin ibu belanja ke pasar. Sorenya baru nongkrong sama teman-teman. Wah, ini masih bisa ya Teman Pro 2 untuk kamu yang pengen olahraga. Karena masih cerah di luar sana Teman Pro 2. Dan ini kayaknya Nabila quality time banget ya sama keluarga. Iya, sama teman-teman juga iya. Dan mumpung lagi libur gak sih Teman Pro 2, mumpung weekend masih bisa ketemu juga sama teman-teman gitu ya. Dan next nih ada WhatsApp dari siapa nih, Rizky, yang katanya hari ini masuk kerja shift siang, jadi paginya mau santai dulu sambil beresin kamar dan juga cuci motor. Wah, ini masih produktif ya, pagi-paginya masih berkegiatan dan siangnya kerja. Semangat deh untuk kamu Teman Pro 2 yang mungkin juga kayak Rizky hari ini masih kerja ya, pokoknya semangat karena besok libur. Liburnya di hari Minggu gak apa-apa gitu ya Teman Pro 2. Terus juga ada dari siapa lagi nih, Salsa, yang katanya mau rekomendasi sarapan bubur ayam ditambah sate usus dan juga teh anget. Wah, mantap banget. Wah, iya lagi. Udah kebayang gak sih buburnya, terus juga ada sate usus, terus teh anget. Wah, udah sih ya, emang udah the best banget sih itu Teman Pro 2. Dan biasanya kalau sate usus tuh cepet-cepetan gak sih, kadang tuh kalau siang dikit di tempat bubur tuh udah habis. Jadi emang banyak juga sih pilihan-pilihan sate yang bisa kamu makan bareng dengan bubur ya Teman Pro 2. Dan kalau soal bubur tuh kadang masih menjadi perdebatan, kamu tim bubur diaduk atau tim bubur gak diaduk Teman Pro 2. Ini kalau aku sendiri, kalau bubur tuh lebih suka diaduk ya, karena rasanya udah kecampur dengan rata gitu. Tapi kalau kamu bubur gak diaduk juga gak apa-apa sih ya, bisa di foto dulu untuk up ke story kamu, karena kalau buburnya belum diaduk tuh masih estetik gitu ya Teman Pro 2. Terus juga ada Bagas nih yang katanya sarapan paling enak itu menurut aku nasi kuning lengkap sama ayam goreng dan juga sambal. Energi buat seharian langsung penuh. Wah, iya lagi, nasi kuning lengkap dengan ayam goreng dan sambal, terus ditambah gorengan. Kok jadi lapar ya? Apa hari ini langsung nyari nasi kuning ya Teman Pro 2? Nah, ini juga bisa jadi salah satu rekomendasi sarapan kamu di pagi hari ini selain bubur. Dan yang pengen sharing-sharing juga nih kegiatan hari ini apa, dan juga ngasih rekomendasi ke Teman Pro 2 tentang sarapan yang enak di pagi hari ini apa, boleh WhatsApp ke aku di 081 11 45 101 6.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

101,6 Radio Benten, teman-teman kamu. Teman Pradua masih di sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Dan masih ada chat-chat yang masuk nih dari teman Pradua ya. Ada yang di WhatsApp dan juga ada yang di Instagram. Di Instagram nih ada Astri yang katanya di pagi hari ini udah otw kantor tapi belum sarapan juga. Wah, ini jangan sampai di skip ya. Mungkin nanti pas udah nyampe kantor sempetin waktu untuk sarapan biar kerjanya punya energi ya. Biasanya kalau gak sarapan tuh rasanya lemes gak sih kalau kerja? Terus tuh kayak udah cacing-cacing di perut tuh, udah kayak makan. Dan next nih aku bacain juga WhatsApp yang masuk ya. Ada dari Putri yang katanya, aku mau ngasih rekomendasi sarapan lontong sayur katanya. Karena ini salah satu makanan favorit aku katanya. Apalagi kalau kuahnya gurih dan pedesnya pas. Wah, auto nambah. Iya lagi. Wah, ini lontong sayur apalagi pas kuahnya juga lagi anget ya. Wah, itu nikmat banget teman-teman produknya. Jadi salah satu rekomendasi makanan yang bisa kamu coba juga di pagi hari, lontong sayur terus pakai telur juga. Wah, udah nikmat banget sih itu ya. Terus ini ada Mila di Tiga Raksa katanya, kalau aku rekomendasi sarapan sehat aja deh, oatmeal pakai potongan pisang dan juga madu, itu enak, sehat dan juga praktis. Wah, ini salah satu rekomendasi kalau kamu mungkin mau hidup mulai hidup sehat ya sama Pro 2, dan juga mungkin kamu yang lagi dalam program diet. Gak apa-apa makan oatmeal dulu ya, nanti juga kamu akan ngelihat hasil diet kamu membuahkan hasil atau enggak gitu ya. Kalau konsistensi biasanya kelihatan hasilnya gitu ya. Dan semangat juga untuk kamu yang mungkin mau mulai hidup sehat juga gitu ya. Oatmeal jadi salah satu rekomendasi sarapan juga. Kadang oatmeal tuh kita makan sedikit tapi kenyangnya lama sih ya nomor 2. Kalau aku sih ngerasanya gitu kalau aku makan oatmeal ditambah tadi kata Mila juga ditambah potongan buah dan juga madu. Wah, itu udah nikmat banget. Dan kalau aku sendiri kalau oatmeal tuh sukanya night ya. Jadi kayak ditaruh dulu nih, aku bikinnya malam. Taruh kulkas semalaman, terus paginya baru dimakan. Wah, enak banget sih itu tahun berdua. Karena pas lagi dingin, terus manis. Wah, udah deh, enak banget. Dan next nih ada dari WhatsApp. Dari siapa ini di sini? Katanya dari Dinda. Weekend ini pengen healing tipis-tipis ke pantai sama keluarga. Semoga cuaca mendukung biar bisa lihat sunset. Iya lagi di weekend. Quality time sama keluarga seru juga ya teman-teman berdua. Kalau mungkin kamu bosan ke mall-mall, ini bisa juga kayak Dinda yang jalan-jalan ke pantai. Healing-healing tipis lah ya. Dan kayaknya Dinda kamu juga perlu sesekali untuk ngecek update perkiraan cuaca dari BMKG sendiri. Biar tahu nih kondisi cuaca nanti bakal cerahkah atau berpotensi turun hujan kah. Jadi kamu biar gak zonk juga ke pantainya. Kalau kamu udah di jalan terus tiba-tiba mendung gitu kan ya, kayak sayang banget. Jadi kayaknya gak ada salahnya juga kamu ngecek update perkiraan cuaca. Dan nanti teman Pro 2 di jam 9 bakal ada music trainer ya. Jadi untuk kamu yang pengen tahu keseruannya kayak gimana dan siapa sih star guest star music trainer di pagi hari ini, aku udah up di story Instagram Pro 2. Jadi kamu yang pengen tahu bisa ngepoin di sana ya sama Pro 2. Dan stay tune terus di Pro 2.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2. Di pagi hari ini, seperti biasa di jam 9, gue tidak mungkin sendirian tempat Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga tempat Pro 2. Dengan tamunya siapa hari ini tempat Pro 2? Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin dari pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang, gerimis aja. Ya. Betul. Okay. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya. Dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini. Bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis. Dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara. Okay. Yang bergema.
0: Wih, keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh, Gema gitu ya panggilnya. Kak Gema panggilannya.
2: Ada yang Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti. Iya, ya. Sama. Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop. Sebenarnya bisa apa aja sih genre?
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya, kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah, okay. Ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada, tapi lebih religi. Mana kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya,
1: yeah, nah,
0: betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah, yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau okay. Lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi, dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan, iya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama, lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu aku kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih, keren.
1: Keren dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: sulit ya, gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh,
2: ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu. Belum pernah.
0: Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali. Iya, baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman.

0: kan itu agak beda.
1: Beda banget.
2: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya. Oh,
2: di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
2: Iya. Itu ketika kok beda ya, gitu. Kok suara saya juga beda ya, gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
2: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke.
1: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
1: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
1: Asik zaman now.
0: Kenapa relate?
1: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih maunya, gimana sih mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayak kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga iya begitu. Ya kan banyak kasus jadi. Serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
2: True story kalau yang ini enggak.
0: Oke.
2: Kalau ini memang dibuat kan, ini kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
2: Nah, jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Udah. Ada ilmu lagi tuh ya.
2: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain.
2: Nah, itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik kalo, dulu.
2: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
0: melodi chordnya.
2: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu.
2: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
2: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu. Jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
2: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
2: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
2: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
2: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Produa FM Jakarta, teman Produa masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay.
1: Itu aja pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak
0: okay. Gitu. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Okay. Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak. Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir... Head voice.
1: Hampir
2: iya. Whistle gak ya?
1: Gak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku gak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Iya, masih.
0: Oh, oke. Oke. Sebelumnya, emang genrenya di pop atau sebelumnya udah... Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: reguler apa aja
2: lagu.
1: Top 40-an.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja,
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar. Ada cengkoknya. Ya,
1: sebenarnya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya khatam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa gak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan.
1: Ada sih, tapi kan
0: cuma
1: kan hari ini kan satu albumnya, kan satu album.
0: Oh satu album
1: ya, okay. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti
0: okay.
1: Mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak, dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya?
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin mungkin.
0: Nah iya bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa.
2: Oh iya? Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang...
0: Oh bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Oh iya. Itu harus bisa ya.
1: Harus
0: mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta?
2: Di Jakarta. Jakarta semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: selatan juga.
2: Timur, Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
2: Kopi Chan
0: daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh,
0: iya.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Tiffany.
0: Oh, Tiffany tahu. Pernah dengar kayaknya.
1: SM kesananya.
0: Oh, oke.
2: Hanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu. Oh, nggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat. Iya, gitu, sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam. Kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan sebenarnya.
0: Iya, benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jin.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama tahunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Oh,
1: yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan
2: Dini. Oh,
0: iya,
2: benar-benar. Iya. Kalau itu kayak masih nonton deh.
0: Iya, gerhana.
2: Iya, gerhana. Pokoknya itu
1: zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah 2 sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Okay. Nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul.
0: Gitu. Langsung syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
0: sana. Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh. Iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu masalah waktu dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu, terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya? Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah, kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Wow. Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi
1: mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul ya,
1: itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Iya, Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar, dan itu benar-benar hit semua tuh. Benar-benar satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece gitu.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Secara komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman-teman dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Tebal Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Keren tuh, itu sih kayaknya salah satu mimpi yang utama.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu ya.
1: Betul.
0: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya, gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
2: Gak mungkin.
1: Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
2: Bener jomplang nih.
0: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di regulerin pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda. Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh, di atas tuh kayak bisa menggegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Kalau
1: kamera raw. Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek. Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, ini suara gue gitu.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia ngomong ini suara aku nih. Wah, itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya tuh? Ini nyampe enggak ya?
0: Iya.
2: miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Nah, dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Gak tau kan gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was gitu.
1: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren, segala macamnya.
1: Nah yang kayak gini nih.
0: Keren.
2: Kita harus sering-sering rekaman.
0: Kita harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Masuk ya?
1: Iya nggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu. Awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu mana?
0: Aman-aman aja. Ya, ya.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangannya ya, duluan
1: karena
0: ya.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti. Supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai.
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Kecil. Nih mau udah punya lagu gini.
0: Oke.
1: Gimana? Ma, pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah likein.
2: Ya, terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lalu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sompro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kadang bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan katanya ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada
0: dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Parah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa ya,
0: bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu. Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Jadi
1: talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video. Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat enggak?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
2: Iya, betul.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada.
1: Tim pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku. Di follow ya IG aku, @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara. Gemasmara.
2: Ya, boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu. Jadi bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ellen Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Badan Gizi Nasional atau BGN memperketat pengawasan terhadap mitra program makan bergizi gratis atau MBG melalui sistem digital. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu menutup akses portal mitra bagi pihak yang tidak lagi memenuhi ketentuan operasional. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pengawasan tidak dilakukan dengan mendatangi satu persatu lokasi mitra. Menurutnya, pengendalian operasional dapat dilakukan melalui sistem yang telah tersedia.

0: konser dalam rangkaian BTS World Tour Arirang di Jakarta. Setelah tiket 2 pertunjukan awal terjual habis, langkah tersebut diambil promotor untuk mengakomodasi tingginya minat penggemar yang belum mendapatkan kesempatan membeli tiket. Sebelumnya, konser BTS dijadwalkan berlangsung selama 2 hari pada 26 dan 27 Desember 2026. Kini, promotor resmi menambahkan satu pertunjukan lagi yang akan digelar pada 29 Desember 2026. Sekian Pura 2 pagi ini dan kita lanjut di Santai Siang.
1: Info Pura 2.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Saludos a todos, mi nombre es Vinden, toma otro bicamo. Somos un programa así, y todos somos cosas que ya dicen que sea un programa top hit list. Dari jam 10 sampai jam 12 siang, toma un programa. Dan di siang hari ini gimana kamu? Udah mulai jalan-jalan kah? Mau kesana kemari? Nongki-nongki atau mungkin masih santai-santai di rumah sama Om Radua? Pokoknya sambil beraktivitas kamu bisa banget request lagu ya di Pro Dua FM Banten. Tinggal chat aja ke aku di 081-1145-1016. Kamu kasih tahu aku di siang hari ini lagi pengen dengerin lagunya siapa, sambil kirim salam, sambil cerita-cerita juga boleh banget sama Pro Dua. Jadi aku tunggu chat kamu sekali lagi di 081 11 45 100.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada sepik bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio 2, kita lanjut sing along ya dengan requestan dari teman Pro 2 nih. Udah ada beberapa yang masuk request ya, rame. Ada di sini Nadia yang katanya lagi pengen dengerin lagu Satu di Antara Berjuta dari Nadia Rawil. Oke, ada kok lagunya. Udah aku masukin ke playlist juga. Terus ada dari Dela yang katanya pengen denger lagunya Juicy Lucy Lampu Kuning Sar. Enggak tahu kenapa lagi pengen dengerin aja. Oke, enggak apa-apa. Mau lagi pengen mood lagu siapa? Langsung aja kasih tahu ya ke aku. Nanti bakal aku puterin lagunya untuk kamu. Untuk musisi Indonesia bisa, untuk musisi mancanegara juga bisa. Terus ini ada dari 0878 sekian yang katanya pengen dengerin lagunya Taylor Swift yang I Knew It, I Knew You, Sar katanya. Terus juga cerita katanya abis Scotlet tumblernya Toy Story. Ini juga jadi salah satu soundtrack sih lagunya ya, teman produser. Dan kalau ngomongin men Scotlet tumbler, aku juga melakukan hal yang sama. Jadi emang ada beberapa video yang viral FYP di TikTok gitu ya, teman produser, dan juga di Reels yang emang pergi ke tempat toko Scotlet gitulah ya, teman produser, untuk men-Scotlet tumblernya biar nggak lecet dan juga biar nggak kotor. Ya tuh kok pas lihat itu kayak wah seru juga ya, jadi pengen nyoba. Apakah kamu juga? Ternyata ada juga teman produser yang kayak gitu, kita sama ya. Kayaknya itu seru deh untuk jadiin konten juga, lucu. Atau mungkin ngelihat reaksi mamangnya yang kayak hah, men-Scotlet tumbler. Unik ya gitu teman produser, tapi itu juga bisa mengantisipasi biar tumbler kamu gak lecet dan juga gak kotor gitu ya, teman berdua. Kalau kamu emang punya kekhawatiran tumbler kamu gitu mau dipakai tapi gak mau lecet, nah itu juga bisa ya teman berdua. Tapi ya balik lagi ke kamu mau apa enggak. Kalau misalkan tumbler kamu gak mau dipakai juga aman-aman aja sih biasanya ya, nanti kamu pajang juga itu gak bakal lecet juga sih ya. Itu kayaknya keseruan unik sih. Dan untuk kamu teman berdua yang pengen request, masih aku tunggu ya di 081 11 45 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

101,6 Bro 2 Band dan teman terbaik kamu. Teman Bro 2, wah ini konser BTS wow banget ya. Ternyata nambah hari loh. Gokil ya, konser di Indonesia 3 hari. Biasanya kalau konser K-pop aku taunya tuh sehari, 2 hari. Ini 3 hari, apalagi hari ketiganya di tanggal 29 Desember. Dan itu kata teman aku, pas kemarin aku bantuin dia war gitu kan. Aduh ini kayaknya day 3, hari ketiga kayaknya banyak yang ngincer banget. Soalnya Hamin 1 ulang tahunnya Taehyung katanya gitu kan. Aku gak tahu nih, sebenarnya Taehyung ini ulang tahun tanggal berapa. Terus dari teman aku, Taehyung tuh ulang tahunnya tanggal 30, Sar. Jadi tanggal 29 ini banyak banget kayaknya yang ngincer di day 3 ini. Mungkin mikir bakal ada surprise kali ya dari ARMY Indonesia untuk ngerayain ulang tahunnya Taehyung. Biasanya kan gitu tuh kalau konser K-pop tuh ada surprise-surprise dari fans ya untuk member idolnya gitu. Dan kemarin pas aku bantu war tiket BTS gitu ya, itu dar-dar-dar juga, ternyata ARMY ini banyak banget sama Pro 2. Jadi pas aku udah secure satu tiket untuk teman aku gitu kan ya, aku lihatlah di timeline Twitter kan, di X tuh antriannya juga sampai yang waiting listnya benar-benar ada yang sampai 1 juta antrian tuh, kayak waiting list dia di nomor 1 juta koma sekian. Terus kayak wah sebanyak itu antusiasmenya dari para ARMY di Indonesia sendiri ya. Emang karena wajar sih ya, kan udah berpisah beberapa tahun karena member BTS pada wamil, dan sekarang akhirnya ngumpul lagi full team dan ada kesempatan pengen nonton gitu kan. Kayaknya ini gak boleh jadi hal yang disia-siain gitu ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang rencananya mau war juga hari ini gitu kan, semangat ya, semoga kamu bisa secure tiket konsernya BTS biar kamu bisa nonton BTS secara langsung ya teman Pro 2 di bulan Desember nanti.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Selalu satu kemana, Bro 2 Benten, teman terbaik kamu. Halo Bro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List Weekend. Masih sama aku Sarah Ganevi, teman Pro 2. Kebersamaan kita sekarang kurang dari 1 jam lagi. Dan aku masih muterin lagu-lagu dari requestan kamu ya. Dan sekarang ada requestan dari Alifah yang katanya pengen dengar lagu terbarunya Lomba Sihir yang melompat lebih tinggi. Ini jadi salah satu remake-nya Lomba Sihir dari lagunya Solo on Seven ya, nomor 2. Terus juga ada Vivi yang katanya lagi pengen request lagunya NPD Sempurnanya Aku. Oke, siap, udah aku masukin ke playlist ya Vivi. Dan next nih ada dari Putri yang katanya request lagu Drop Dead-nya Olivia Rodrigo. Oke, ini juga udah aku masukin ke playlist. Dan kamu yang masih pengen request-request sama Pro 2, masih aku tunggu chatnya ya di 081-1145-1016. Jadi kasih tahu aku hari ini kamu mau denger lagunya siapa sama Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Ya ampun, don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
3: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mah wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke.
2: Ih. Enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
4: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?
5: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura dan

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun kedua kalau kita ngomongin ulang tahun dari idol-idol K-pop nih, biasanya banyak banget fanbase-nya ini adain project-project gitu ya. Tahun kedua banyak juga biasanya project-project donasi gitu ya, tahun kedua atau mungkin project-project lainnya. Dan karena tadi kita ngomongin tentang BTS gitu ya, yang day 3-nya nih hamin satu ulang tahun salah satu membernya Taehyung tahun kedua. Dan gokil sih yang tahun kemarin tahun kedua hadiah dari ARMY untuk Taehyung yang sendiri tahun kedua. Jadi ada fanbase namanya V Global Union tahun kedua ini yang ngasih hadiah untuk ngerayain ulang tahun dari V sendiri tahun kedua di tahun kemarin ya, di 30 Desember 2025. Ini V ini dapat hadiah dari fansnya ya tahun kedua, gokil banget. Ini sebuah sudut di Istana Versailles Prancis tahun kedua, dan penghormatan langka ini ya, bisa dibilang kayak gini lah ya tahun kedua. Penghormatan langka ini di Istana Versailles ini berupa sebuah bangku batu dipasang di sudut Taman Trianon di Versailles tahun kedua. Dan ternyata ini ada maknanya juga loh, kenapa akhirnya sudut taman itu yang dipilih tahun kedua. Jadi lokasi itu kayak punya makna, karena V sendiri atau Taehyung sendiri ini sebelumnya pernah mengunjungi dan juga ngambil gambar di tempat tersebut teman produa. Sementara bangku itu sendiri disebut sebagai simbol rasa syukur dan juga cinta dari fans-fansnya Taehyung sendiri teman produa. Dan para pejabat istana ini bilang kalau instalasi ini menandai pertama kalinya bangunan bersejarah milik pemerintah Prancis tersebut mengizinkan sebuah ruang untuk menghormati tokoh internasional teman produa. Wow banget gak sih, gokil banget kenapa akhirnya dipilih ya, jadinya bangku gitu. Dan kenapa juga dipilihnya sudut taman itu. Dan semuanya ternyata punya maknanya ya teman-teman.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas, dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya aku Sarah Ganavi cabut dulu dari ruang dengar kamu, karena nanti bakal ada Nandu Putra yang bakal lanjut nemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria. Jadi thank you for listening and happy weekend teman Pro 2.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: biru tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Hai hai teman Pro2, selamat siang nih. Balik lagi di 100,6 Pro2, teman terbaik kamu. Tadi kamu udah ditemenin sama Sarah yang udah nemenin kamu dari subuh. Dari kamu kayaknya belum mandi, belum tidur, teman Pro2. Gimana kabar kamu di weekend hari ini tanggal 20 Juni ya 2026? Gak kerasa banget ya teman Pro2, kita udah 20 hari berlalu aja nih, udah mau menyentuh tanggal-tanggal tua ya. Oh iya teman Pro2, di sini gue bakal kasih kamu update-update menarik ya buat menemani weekend siang kamu hari ini ya, mulai dari kuliner sampai ke kabar-kabar terbaru dari artis, penyanyi, selebgram, atau mungkin siapa tahu gue juga bisa kasih kamu judul-judul film ya yang bisa kamu tonton di weekend minggu ini ataupun minggu depan. Dan gak lupa juga teman Pro2, kamu juga boleh banget buat request lagu ya ke WhatsApp kita di 081 11 45 101 6.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu di jam makan siang ini Taman Pro 2. Buat kamu yang masih di rumah ya, belum otw kemana-mana, masih nunggu kabar teman-teman di grup yang gak jelas gitu ya. Bilangnya otw tapi ternyata belum otw kayaknya nih ya. Jadi kamu mungkin bisa nih ngemil-ngemil dulu Taman Pro 2 atau makan-makan dulu di rumah gitu sekalian nunggu. Dan pas banget karena gue bakal kasih kamu beberapa list makanan-makanan yang ternyata paling beracun dan mematikan yang ada di dunia, paling berbahaya lah Taman Pro 2. Dan lucunya ternyata makanan-makanan ini, listnya itu adalah makanan-makanan yang kayaknya kita kira itu gak segitunya berbahaya Taman Pro 2. Kayak nih contoh pertama ada namanya kacang merah. Bahan makanan sehari-hari ini ternyata tergolong Taman Pro 2 makanan paling berbahaya di dunia loh, siapa yang sangka coba. Di balik manfaatnya yang mungkin banyak gizinya ya, proteinnya ada, seratnya ada, vitaminnya juga ada, mineralnya juga ada, kacang sehat ini bisa beracun ya kalau pengelolaannya itu nggak tepat, Taman Pro 2. Kacang merah mentah atau yang dimasaknya tuh nggak mateng secara sempurna itu sangat-sangat tidak disarankan untuk dikonsumsi. Karena sifatnya itu bisa jadi sangat beracun karena tinggi kandungan phytomyoglutinin ya, yang merupakan protein nabati gitu, Taman Pro 2. Yang menyebabkan sel darah merah itu ngegumpal gitu ya. Dan bersamaan kondisi ini tuh bisa menyebabkan gejala keracunan makanan juga ya. Yang intensitas keracunannya itu bisa sedang sampai ke parah banget. Wah, siapa sangka kacang merah yang biasanya ada di minuman, di dessert-dessert atau bahkan di kue juga ada, ini ternyata salah satu bahan makanan yang cukup beracun ya Taman Pro 2. Next, ini salah satu menu seafood yang paling banyak disuka sama orang-orang juga nih, yaitu kerang, Taman Pro 2. Pecinta seafood perlu waspada karena kerang itu tergolong makanan berbahaya ya. Pakar ini menyebut kerang mentah atau yang gak diolah dengan matang itu paling riskan kontaminasi. Kerang itu bisa menyerap mikroba atau bahkan bakteri berbahaya gitu, Taman Pro 2, yang ada di lautan nih. Nah, di Indonesia konsumsi kerang hijau ya, kerang hijau, kalau di daerah gue itu namanya kijing ya Taman Pro 2. Khususnya itu harus diperhatikan nih karena kerap mengandung zat-zat berbahaya. Contohnya kayak merkuri sampai ke timah, Taman Pro 2. Kamu bayangin merkuri sama timah masuk nih ke lambung kamu ya kalau gak dicuci dengan benar ya. Jadi buat kamu para pecinta seafood, mau bikin seafood di rumah, mungkin siang ini wajib banget ya dicuci sebersih-bersihnya.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Santai, oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Hit Shafa.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Oke, tahun pro 2 masih lanjut nih di jam-jam ngemil, jam-jam makan siang, jam-jam gabut ya. Kayaknya kalau weekend nih jam-jam segini ya. Kalau tadi gue udah kasih tau ke kamu beberapa makanan yang mungkin gak disangka-sangka ternyata makanan sehari-hari itu bisa segitu ya bahaya gitu kan, kalau gak dikelola dengan baik. Nah sekarang tahun pro 2 kalau kamu yang lagi ngejalanin program diet karena kamu ngerasa dari hari Senin sampai Jumat kayaknya kamu ngopi mulu nih, jajan manis terus, jajan yang berlemak, terus mau coba nih buat memperbaiki gitu ya bentuk badan. Ini ada minuman-minuman yang bisa kamu minum nih tahun kedua ya. Nah minuman-minuman ini sebenarnya gampang dicari sih tahun kedua ya. Yang pertama itu udah pasti jus buah. Tapi jus buahnya itu kalau bisa kamu jangan pakai gula tambahan, jangan pakai susu atau topping yang lain-lain. Pure buahnya aja, buah di blender pakai air boleh. Tapi kalaupun mau kasih gula ya sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Gak apa ya, menurut gua sendiri jus buah itu salah satu minuman yang enak, udah enak dari sananya tanpa dikasih tambahan gula sekalipun. Tahun kedua ya, kalau gua sih sukanya jus jambu merah. Kalau kamu apa tahun kedua? Terus selanjutnya minuman yang mungkin bagus untuk diet juga ya tahun kedua ya, udah gak ada yang pilihan paling benar selain air putih. Yang mana biasanya air putih ini itu bagi beberapa orang tuh salah satu minuman yang mungkin agak susah diminum ya, karena udah terbiasa nih sama minuman-minuman manis, makanan-makanan manis. Nah kalau kamu udah di tahap kayak gitu, menurut gue itu udah cukup bahaya sih tahun kedua. Jadi kamu tuh mau gak mau harus latihan lagi nih minum air putih, karena di sekitaran gue juga gitu ya, gue beberapa kali nemuin beberapa orang-orang ya yang segitunya susah minum air putih. Katanya gak bisa nih kalau minum air putih, gak ada rasanya lah, hambar, bisa minum minuman yang bersoda, yang manis gitu. Jadi buat kamu mungkin yang sekarang lagi di fase itu, secepatnya kalau bisa belajar ya minum air putih. Dibiasain aja tahun kedua ya gitu. Biasa-biasa terpaksa lama-lama juga terbiasa kayak gitu ya tahun kedua. Dan terakhir nih kalau kamu mungkin mau coba minum minuman bersoda di saat kamu lagi diet, kamu juga masih boleh sebenarnya, tapi pilih minuman bersoda yang zero sugar atau yang diet coke ya, biasanya itu bahasa Inggrisnya ya. Nah jadi minuman-minuman ini sebenarnya bukan minuman yang sehat, tapi seenggaknya kalau kamu lagi BM banget nih siang-siang kayak gini mau minuman yang bersoda, boleh ya, tapi yang zero sugar, dan itu pun harus dibatasin ya tahun kedua, karena mau gimana pun minuman soda itu ada kandungan kimianya. So tahun kedua gimana, ada gak di antara kamu yang mungkin sekarang lagi ngejalanin program diet, dan gimana nih programnya, lancar atau kamu gagal nih?

0: ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama.

Gak kerasa banget tahun Pro 2 ini udah jam 1-an aja nih ya. Dan sampai jam 2 nanti gue bakal tetap ya kasih kamu update menarik dari dunia olahraga ya. Bedanya tahun Pro 2 kalau tadi kan kita ngomongin soal makanan minuman ya. Harusnya kamu sekarang udah kenyang nih, udah rebahan lagi ya. Dan tahun Pro 2 kabar soal olahraga ini, kabar pertama ini datang dari Tunggal Putra Indonesia ya, Muhammad Yusuf nih yang melangkah ke babak semifinal ya Macau Open 2026. Yusuf ini menang dalam drama rubber match ya melawan wakil dari Hong Kong China, yaitu Ng Kalong ya, dengan 3 set game. Yang pertama itu 22-24, game kedua itu 21-16, dan game ketiga itu 21-15 ya tahun Pro 2. Dari game pertama ini langsung berjalan sengit banget ya tahun Pro 2, dengan kedua pemain itu enggak berhenti-berhenti nih jual beli poin ya sampai 3 kali setting ya. Tapi wakil China yang merupakan unggulan pertama ini berhasil merebut game pertama dari Yusuf ya tadi dengan keunggulan skor itu 22-24. Tapi di game kedua dan game ketiga ini Yusuf berhasil comeback dan menang, bisa bilang cukup telak juga ya tahun Pro 2.

0: Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm like

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Waktunya santai siang.
4: Santailah.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini ada kabar yang cukup bikin kita nih bangga dan juga mungkin happy juga, khususnya buat kamu ya para pecinta MotoGP nih, teman Pro 2, karena pemerintah ini udah negesin dukungan penuh terhadap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dan ajang ini dinilai katanya bisa ngedorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat nih tentunya ya sektor sport tourism nasional yang di bidang MotoGP ini ya, tahun kedua. Nah, peluncuran resmi rangkaian MotoGP Indonesia 2026 ini digelar di kantor Injourney Sarinah ya di Jakarta Pusat, dan acara ini dibuka secara resmi dengan pemukulan gendang belek ya khas Nusa Tenggara Barat. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga ikut hadir ya, tahun kedua langsung nih peluncuran ini, dan ia juga negesin komitmen pemerintah buat mendukung penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika ya. Wah, tahun kedua, siapa sih di antara kamu yang wishlistnya belum keturutan nih buat mampir ke Mandalika? Gua jujur ya, dari tahun kapan pengen banget ya ke Mandalika, cuman jauh dan mahal ya. Dan menurut Erick Thohir juga, tahun kedua MotoGP ini gak cuman menghadirkan kompetisi balap motor kelas dunia, ajang ini juga jadi sarana nih buat memperkuat citra Indonesia ya di tingkat internasional. Erick Thohir bilang MotoGP Indonesia ini bisa ngebantu ngepromosiin Mandalika, Lomboknya, dan juga NTB-nya secara otomatis ya. Dan kawasan ini terus didorong menjadi destinasi sportainment ya berkelas dunia.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Waktunya santai siang.

Yo, balik lagi di Santai Siang Taman Pradua, dan di jam 2 nanti ini bentar lagi ya, kamu bakal diajak seru-seruan bareng International Top 20 dan juga Indonesia Top 20 lokal ya. Jadi buat kamu mungkin yang kepo dan mungkin mau tahu nih kira-kira penyanyi gitu ya favorit kamu entah dari luar negeri atau dari dalam negeri nih siapa nih yang masuk chart, atau kemarin sempat masuk chart tapi belum masuk top 10 gitu, belum masuk top 5 atau top 3-nya. Nah, wajib banget stay tune karena siapa tahu ya bisa naik atau malah turun atau malah di situ-situ aja Taman Pradua. Dan tentu aja abis top 20 kamu juga enggak apa namanya tetap diajak seru-seruan juga kok ya bareng segmen Sore Ceria, yang dimana di Sore Ceria kamu juga boleh buat sharing-sharing cerita sore versi kamu ya Taman Pradua. So di sini aja, jangan kemana-mana. Indonesia dan mancanegara top 20 waiting for you.

0: Benten, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai teman Pro 2. Welcome to Indonesia Top 20 Pro 2 FM Benten. Bareng aku, Sarah Ganevi, yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Dan aku bakal spill 20 lagu terbaik hasil requestan kamu di Pro 2 FM Benten.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Sebelum aku spill, kita harus say goodbye dulu nih di minggu ini karena ada yang harus ocart teman Pro 2. Kita harus say goodbye sama Bara Suara dengan lagu Terbuang Dalam Waktu dan juga Raim Laude dengan lagu Bersenja Gurau yang udah nemenin kita selama beberapa minggu terakhir. Dan di minggu ini mereka harus bye-bye dulu dari chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. Dan langsung aja kita mulai dari posisi ke-20 teman Pro 2. Di posisi ke-20 ada new entry kita, dikenal sebagai musisi independen yang memproduseri, menulis, dan juga mengaransemen karyanya sendiri teman Pro 2. Ada Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Selanjutnya harus turun 2 peringkat ke posisi 19. Lagu ini punya nuansa mellow dan juga maknanya deep banget, teman-teman berdua. Ini dia, It Get Off dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.

Di posisi ke-18 ada new entry kita selanjutnya, datang dari Salma Salsabil dengan lagu baru Doi berjudul Hacu. Ini judulnya emang catchy-catchy gitu ya, gampang nyangkut, apalagi mirip kayak suara bersin. Tapi di lagu ini teman berdua Salma ini kayak menghadirkan nuansa pop balad modern dengan sentuhan R&B ringan. Dan lagu ini juga mengangkat kehidupan sehari-hari yang relate banget sama kita, apalagi kalau kamu udah jadi pejuang rupiah teman berdua. Kayak bangun pagi, kerja, pulang malam, capek, tapi besoknya rutinitasnya kayak gitu lagi. Tapi walaupun huru hara, itu tetap ada mimpi yang pengen kita wujudin. Ya nggak sih teman berdua? Dan ini dia Salma Salsabil dengan Hacu.

Di posisi ke-17 ditempati sama dua musisi legendaris Indonesia, ada Ariel Noah featuring Raisa dengan lagu Senang Dengar Suaramu Lagi.

Di posisi selanjutnya naik 3 peringkat ke posisi 16 minggu ini. Ada lomba sihir yang kembali menghidupkan salah satu anthem paling ikonik milik Stella on Seven lewat lagu Melompat Lebih Tinggi. Bagi lomba sihir sendiri, ngebawain ulang lagu ini adalah sebuah proyek spesial karena ada hubungan emosional yang udah kebentuk sebelum mereka masuk studio Temuan Pro 2. Lagu ini tumbuh bersama masa remaja banyak orang, termasuk para personil lomba sihir sendiri Temuan Pro 2. Karena itu mereka nggak begitu berambisi untuk mengubah total lagu aslinya, melainkan berusaha nemuin cara biar identitas musikal mereka ini tetap bersatu dengan karakter khasnya Stella on Seven, Temuan Pro 2. Ini dia lagu Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir.

posisi ke-15 ada lagu bertema dilema cinta yang dibalut dengan aransemen pop balad yang emosional, teman Pro 2. Lagu ini relate banget dengan banyak orang karena isinya tentang sakit hati saat orang yang kita sayang ternyata gak sepenuhnya memilih kita dan malah membagi perasaannya dengan orang lain, teman Pro 2. Ini dia, Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan lagu Terbelah Jadi Dua di posisi 15.

Di posisi ke-14 ditempati musisi yang beberapa hari lagi bakal rilis album baru, Teman Pro 2. Udah ngasih spoiler juga tentang album previewnya di Instagram. Siapa lagi kalau bukan Bernadia. Ini dia Bernadia dengan lagu Rabun Jauh.

Kita ke posisi 13 minggu ini. Turun cukup jauh dari minggu kemarin, tapi lagu ini masih jadi favorit banyak teman Pro 2 karena liriknya yang puitis dan juga bikin galau teman Pro 2. Ini dia Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

C12 ada dia featuring Indah Kus dengan lagu Malu-Malu. Lagu ini nih kayak ringan, lucu, manis, so sweet dan cocok banget untuk yang lagi PDKT malu-malu ya teman-teman Pro 2. Malu-malu boleh, tapi jangan malu untuk ngakuin kalau kamu juga jatuh cinta, kalau kamu juga suka teman-teman Pro 2.

Posisi ke-11 ada lagu anthem galau di media sosial, khususnya di TikTok tuh nomor 2. Ditempati oleh Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ini fun fact-nya, pas lagu ini viral ya nomor 2, Ivan sendiri kayak kaget juga, kok bisa lagunya viral. Bahkan Ivan sendiri bilang ini adalah sesuatu yang baru buat dia. Jadi kayak dia ngerasain, oh gini rasanya di-hype secara digital. Dan ini dia, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu di posisi 11.

Sebelum aku kasih tahu kamu siapa aja yang ada di top 10, kita rekap dulu teman Pro 2 lagu-lagu yang ada di posisi 20 sampai posisi 11. Di posisi 20 ditempati oleh new entry kita, ada Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-19 ada Iggy Tough dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Di posisi ke-18 ada lagu Hacu dari Salma Salsabil. Di posisi ke-17 ada Ariel Noah featuring Raisa dengan lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-16 ditempati oleh Lomba Sihir dengan lagu Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-15 ada lagu Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Di posisi ke-14 ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh. Di posisi ke-13 ada Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi ke-12 ada Dia featuring Indakus dengan lagu Malu-Malu. Dan di posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Sekarang kita masuk ke top 10 teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada musisi yang beberapa hari lalu ngasih kode di Instagram story-nya dengan caption Road to Album 3. Apakah ini menjadi sebuah kode kalau dia bakal ngeluarin album di tahun ini? Atau mungkin di tahun depan? Ini dia Sal Priadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

peringkat ke posisi 9 minggu ini ya, walaupun turunnya terjun bebas. Tapi lagu ini masih menjadi salah satu favoritnya Taman Pro 2 karena lewat perpaduan musik yang khas dan juga vokal yang emosional. Ini gak heran sih kalau masih banyak banget yang request ya Taman Pro 2. Ini dia Topa TV featuring Nadif Basalamah dengan lagu Semusim.

Di posisi ke-8 dengan aransemen musik yang manis, lirik yang sederhana dan juga video klip yang indah, lagu ini sukses bikin banyak teman pro 2 yang jatuh cinta. Bahkan gak sedikit juga yang bilang kalau ini kayaknya lagi era butterfly-nya dia deh. Ini dia Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota.

minggu ini ke posisi 7. Sempat seru-seruan juga di Pro 2 dan banyak banget yang excited dengan comebacknya mereka, teman Pro 2. Ada Solo and Seven yang membuktikan kalau mereka tetap relevan lintas generasi. Memang ada lagu yang datang dan juga pergi, tapi Solo and Seven selalu punya tempat spesial di hati ya, teman Pro 2. Ini dia Solo and Seven dengan lagu baru mereka, Sederhana.

Di posisi ke-6 ada Gea Indrawari dengan lagu Seribu Kali. Di sini Gea kembali menunjukkan kualitas vokalnya lewat lagu ini, teman Pro 2. Judulnya sih Seribu Kali, tapi semoga kamu gak seribu kali ngasih kesempatan untuk orang yang sama ya, teman Pro 2.

posisi 5 minggu ini. Ada lagu yang selalu sukses bikin kita merenung, ada juga yang mungkin nangis, nomor 2. Ada Eno featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret. Dan beberapa hari yang lalu, ini lewat video Eno nyanyi lagu ini bareng dengan ayahnya. Wah, ini mah plek-ketiplek sama suara bapak dan anaknya. Buah jatuh sepohon-pohonnya, sedaun-daunnya, seakar-akarnya, semua-muanya deh ya, teman pro 2. Pas nyanyiin lagu ini, wah, melownya udah nembus hati banget, teman pro 2.

Isi 4 minggu ini setelah sukses dengan lagu-lagu sebelumnya, kali ini musisi ini langsung nunjukin karakter musiknya yang khas dan juga menyentuh. Ini dia Raim Laude dengan lagu Iqra'.

Naik satu peringkat ke posisi 3 minggu ini, Bernadia berhasil membuktikan kalau karya-karyanya selalu relate sama kita, teman-teman berdua. Ini dia Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan.

harus rela turun satu peringkat ke posisi runner-up alias ke posisi 2 minggu ini. Tapi lagu ini masih tetap jadi salah satu lagu favorit yang banyak banget di request di Prodeo FM Banten. Ini dia, Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.

Kita ngobrol dua, kamu udah ada yang bisa nebak atau mungkin, aduh siapa ya, kamu bertanya-tanya. Sabar dulu teman pro 2, karena aku mau ngajak kamu flashback ke posisi 10 sampai ke posisi 2. Di posisi 10 ada Sal Priadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi ke-9 ditempati oleh Topati featuring Nadif Basalamah dengan lagu Semusim. Di posisi ke-8 ada lagu Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Di posisi ke-7 ada Salon Seven dengan lagu Sederhana. Di posisi ke-6 ada Gia Indrawari dengan lagu Seribu Kali. Di posisi ke-5 ada Sesi Potret dari Enel featuring Ari Lesmana. Di posisi ke-4 ada Raim Laude dengan lagu Ikro. Di posisi ke-3 ditempati oleh Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-2 ada Nuka dengan lagu Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dan deng. Yang ada di posisi pertama minggu ini teman pro 2 sukses kembali merebut posisi pertama di chart Indonesia Top 20 Pro Day FM Banten. Kongres untuk New Pusat Dunia alias NPD dengan lagu mereka Sempurnanya Aku.

0: Gak kerasa banget ternyata aku hampir nemenin kamu selama 1 jam di chart Indonesia Top 20 Prodi FM Banten ya, Tomo Pro 2. Jangan lupa terus dukung musisi Indonesia favorit kamu dengan banyak request lagu dari musisi kesayangan kamu di Prodi FM Banten.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Prodi FM Banten.

Thank you juga untuk our editor Aji Chandra dan juga our producer Fitri Rianti. Gak ada bosan-bosannya juga aku mau ngucapin special thanks untuk kamu teman-teman Pro 2. Jangan pernah capek untuk request di Pro 2 FM Banten. Jangan lupa juga untuk install aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Jadi aku Sarga Nevi cabut dulu teman-teman Pro 2. Thank you for listening and happy weekend.

0: 101,6.
1: Papa, mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, pa? Papa nggak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh nggak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
2: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
1: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa, sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
3: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa di akhir pekan waktunya kita hitung mundur 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten bareng BTB.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum mulai, ada satu lagu yang harus meninggalkan chart di minggu ini, teman Pro 2. Out of chart minggu ini adalah Justin Bieber dengan Daisies. Setelah beberapa minggu bertahan di jajaran top 20 internasional Pro 2 FM Banten, lagu yang sempat menjadi salah satu rilisan terkuat dari album Swag ini akhirnya harus mengakhiri perjalanannya di minggu ini. Alright, langsung aja kita mulai di posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada Sienna Spire dengan Die on This Hill.

2019 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Lagu ini langsung mencetak rekor sebagai lagu country oleh penyanyi perempuan dengan jumlah streaming harian terbesar dalam sejarah Spotify hanya sehari setelah dirilis. Taylor Swift juga menulis lagu ini setelah menyaksikan cuplikan awal film Toy Story 5 dan terinspirasi oleh perjalanan emosional karakter Jessie. Dan menariknya lagi, lagu ini juga menjadi momen kembalinya Taylor Swift ke nuansa country klasik yang mengingat

Selanjutnya di posisi ke-13 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Olivia Dean menulis lagu ini sebagai bentuk dukungan bagi para perempuan yang sering merasa cemas menjelang kencan pertama. Lewat lagu ini, Olivia tuh ingin mengingatkan bahwa yang terpenting bukan apakah kita disukai orang lain, tapi bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri. Dan uniknya, lagu ini justru viral di TikTok karena banyak pria yang menggunakannya sebagai lagu romantis untuk pasangan mereka.

Oke teman Pro 2, sebelum aku umumkan posisi ke-10, kita recap dulu ya dari posisi ke-20 sampai dengan posisi ke-11. Di posisi ke-20 ada Sienna Spira dengan Die on This Hill. Di posisi ke-19 ada Ray dengan Where's My Husband. Di posisi ke-18 Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Di posisi ke-17 ada Somber dengan Heartbreaker. Di posisi ke-16 Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Selanjutnya di posisi ke-15 Ordinary by Alex Warren. Di posisi ke-14 The Fate of Ovilia by Taylor Swift. Di posisi ke-13 So Easy to Fall in Love by Olivia Dean. Di posisi ke-12 I Just Might dengan Bruno Mars. Dan di posisi ke-11 ada Swim dengan BTS. Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke jajaran top 10 minggu ini. Di posisi ke-10 ada Ella Langley dengan Chow.

naik 3 tingkat dibanding minggu lalu. Teman Pro 2 di posisi ke-9 ada Kehlani dengan Fall Down. Setelah hampir satu dekade berkarir dan mengumpulkan 7 nominasi Grammy tanpa kemenangan, lagu ini akhirnya membawa Kehlani meraih 2 Grammy Awards pertamanya pada tahun 2026 untuk kategori Best R&B Performance and Best R&B Song. Lagu ini juga menjadi pencapaian terbesar Kehlani sebagai soloist dengan berhasil menembus posisi 6 Billboard Hot 100.

menjadi number one di minggu ini. Kita recap dulu ya, posisi ke-10 sampai dengan posisi kedua. Di posisi ke-10 ada Ella Langley dengan Chosen Texas. Di posisi ke-9 ada Kehlani dengan Fall That. Di posisi ke-8, Sienna Spira dengan The Visitor. Di posisi ke-7, Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi ke-6 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside. And the top 5 is Rollerblade by Nona. The top 4 is Drop Dead by Olivia Rodrigo. The top 3 is Risk It All by Bruno Mars. And the top 2 is Dracula by Tame Impala featuring Jenny. Dan sekarang teman Pro 2, the winner top 20 internasional Pro 2 FM Banten minggu ini adalah Ella Langley dengan Be Her. Lagu ini terus mencetak sejarah di mana Ella Langley berhasil menempatkan dua lagunya sekaligus di posisi puncak Billboard Hot 100, yaitu Chosen Texas dan Be Her. Prestasi ini menjadikannya artis country perempuan pertama yang menguasai dua posisi teratas chart tersebut secara bersamaan. Kesuksesan lagu ini bahkan melahirkan perfume eksklusif bernama Be Her yang langsung habis terjual hanya dalam waktu 1 menit saat peluncuran perdananya.

0: 20 International Prodi FM Banten bareng aku BTB di minggu ini. Anyway, thank you so much untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu teman Produa yang selalu setia mendengarkan dan mendukung musik terbaik setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu request musisi pilihan kamu supaya masuk ke dalam top 20 internasional Produa FM Banten. Terima kasih juga untuk our team yang bertugas minggu ini, our music director Alfi Maldi, our editor Andika Santiaji, our producer Fitri Rianti, and your lovely announcer BTB. Akhir kata, aku BTB pamit undur diri. Happy weekend, y'all.
1: Lagu mancanegara terbaik di Prodi FM Banten.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Oke teman Pro2, tadi kamu udah ditemenin ya dan seru-seruan bareng ya Top 20 Indonesia dan juga mancanegara. Dan sekarang balik lagi bareng gua Nandu, ini di jam 4 lewat 19 menit ya waktu Indonesia Barat teman Pro2. Gimana kabar kamu di sore weekend hari ini? Masih di luar atau kamu udah pulang di rumah nih, udah ketemu nih sama teman-teman, sama keluarga, udah ngabisin waktu dari pagi gitu ya, healing-healing, liburan-liburan. Oke teman Pro2, apapun aktivitas kamu dan kegiatan kamu di sore ini, mudah-mudahan kamu masih dalam keadaan yang happy dan juga semangat terus ya teman Pro2. Kita langsung masuk ke segmen Sore Ceria. Dan kayak biasa di Sore Ceria ini, kamu boleh banget buat sharing-sharing cerita weekend kamu. Gimana nih, kamu habis dari mana, sama siapa, terus ada plan apa lagi nih di hari Minggu besok buat menghabiskan waktu weekend, boleh. Dan request lagu juga boleh juga teman Pro2 ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, tahun Pro 2 ini ada informasi yang penting banget buat kamu mungkin yang lagi kangen sama salah satu tokoh yang bisa ngendaliin angin ya, mengendalikan angin, mengendalikan api, air semua dikendaliin ya tahun Pro 2, tapi kayaknya gak bisa ngendaliin mood pasangan nih. Siapa lagi kalau bukan ya Eng, tahun Pro 2 yang mana ini Avatar The Last Airbender musim kedua. Ini kayaknya bakal rilis deh tahun Pro 2 ya, ini ngelanjutin kisah perang yang masih apa ya, terjadi antara bangsa api dan negara-negara lain ya. Series ini akan tayang di Netflix per tanggal 25 Juni 2026, sebentar lagi, 5 hari lagi ya, dan ini dilansir dari Tudum by Netflix. Serial live action ini sebelumnya udah diperbarui ya untuk musim 2 dan musim 3-nya, dengan musim ketiga ini akan menjadi penutup cerita katanya. Produser Christine Boylan dan Jabar Raisani ini ngejanjiin alur yang lebih deep ya, lebih mendalam gitu, serta hubungan antar karakter tuh semakin apa ya, semakin diperkuat, semakin kompleks kayak gitu ya tahun kedua. Mereka juga bakal ngehadirin versi live action dari sejumlah adegan ikonik ya yang dikenal penggemar dari serial animasinya gitu. Jadi kayaknya scene-scene berantem yang ikonik gitu ya, komedi-komedi yang ikoniknya kayaknya bakal muncul juga nih tahun kedua. Musim kedua ini dimulai setelah kemenangan Aang dan teman-temannya itu dalam menyelamatkan suku air utara ya dari serangan bangsa api. Setelah itu Aang, Katara, dan juga Sokka ini ngelanjutin perjalanan menuju kerajaan bumi untuk mencari dukungan dalam menghadapi Raja Api Ozai. Tujuan utama mereka adalah mencapai kota Bang Sing Se ya, kota besar yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan bumi.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

100,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Dikarenakan bentar lagi jam 5 dan udah jam 5 malah nih ya, pas banget. Di jam 5 sampai jam 7 nanti kita bakal masuk ke segmen Sore Ceria Hit Shuffle teman Pro 2. Di Hit Shuffle ini kamu boleh banget request lagu-lagu hits versi kamu nih yang mau kamu putar di hari ini dari tahun 2015 sampai 2020 ya. Banyak banget teman Pro 2 lagu-lagu yang sempat booming, sempat rame banget ya di sosmed ya di tahun-tahun tersebut. Jadi feel free aja ya buat request lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016. Dan sebelum lanjut juga nih teman berdua, pas banget juga ada satu requestan lagu dari, ini dari Zulia. Katanya Sore Ceria Pro 2 Aloka boleh request Remuk Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengarnya via RRI Digital ya kak. Thank you banget buat kak Zulia di Jakarta. Oke teman Pro 2, jadi tanpa basa-basi lagi kali ya, gue puterin nih lagu yang udah di request tadi sama kak, siapa ini? Kak Zulia. Ini dia persembahan dari Angie Carvalho, Remuk.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Malaysia.
1: By the way, mau gabung judi online gak?
2: Takut.
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Siap.
1: Ya mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

sore ceria nih Taman Pro 2 yang makin masuk ya jam-jam senja nih Taman Pro 2. Anyway, siapa di antara kamu yang mungkin udah nonton nih film animasi terbaru ya Toy Story 5 yang mana sayangnya gua enggak sempat nonton nih, kayaknya enggak bakal sempat juga sih. Ternyata Taman Pro 2 film animasi Toy Story 5 ini mencatat awal yang sangat kuat ya di box office Amerika Utara nih. Film terbaru Disney dan Pixar ini meraih pendapatan yang gede banget ya, 17,5 juta. Tapi bukan rupiah, ini US dollar ya. Berarti kalau dirupiahin itu sekitar 300-an miliar gitu deh. Banyak banget kan Taman Pro 2. Dari penayangan pratinjau ya atau preview. Melansir dari Variety, pendapatan ini menjadikan performa preview terbaik ya sepanjang 2026. Pencapaian ini melampaui film Michael, salah satu film yang enggak lagi dan lagi enggak sempat gua tonton ya. Yang sebelumnya itu sempat nyentuh 12,6 juta US dollar atau sekitar 220-an miliar gitu ya dari penayangan awalnya Taman Pro 2. Toy Story 5 juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar. Film ini diperkirakan meraih pendapatan hingga 157 juta US dollar. Itu banyak banget Taman Pro 2 kalau dirupiin, kayaknya sekitar 2 triliun lebih deh kayaknya ya pada akhir pekan pembukaannya. Dan sejumlah analis bahkan memperkirakan angka tersebut dapat meningkat lagi nih hingga kisaran 175 juta atau sekitar berarti udah nyentuh 2,8 atau 3 triliun gitu ya, berkat ulasan positif dari para kritikus.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Oke, teman berdua balik lagi di Sore Ceria dan sekarang udah mau jam 6 ya, teman berdua sekarang udah menunjukkan pukul 17:41 dan pas juga nih ada kabar yang menarik banget ya dari lapangan hijau Piala Dunia teman berdua. Kabar baik untuk tim nasional Brasil karena Neymar ini diharapkan udah bisa buat main ya di laga pamungkas babak grup C dan dia ini membaik ya dari cedera ya betis kanan dan Neymar akan turun menghadapi Scotland ya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, sebentar lagi. Kabar ini disampaikan langsung pelatih Carlo Ancelotti ya pada hari Jumat kemarin, tahun kedua. Menurutnya Neymar berlatih secara individu ya pada Sabtu ya dan mulai bersama rekan-rekannya itu sejak hari pertama. Sedikit info tahun kedua, Neymar adalah pencetak gol terbanyak Brasil ya dengan 79 gol dari 129 total penampilannya bersama Timnas. Pemain berusia 34 tahun ini sudah nggak berlatih bersama Timnas lagi ya, karena sebelumnya itu mengalami cedera betis. Nah, gimana tahun kedua buat kamu para fansnya Brasil dan fansnya Neymar, harusnya sore ini lagi happy banget nih dengar kabar ini.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Oke, tahun per 2 masih di 101,6 per 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget kita udah masuk di penghujung sore dan di awal malam hari ini ya. Besok sih masih weekend ya, harusnya kamu masih tenang-tenang aja, gak kepikiran sama kerjaan mungkin atau masih kepikiran kerjaan tahun per 2. Dan masih banyak juga waktu buat kamu yang mau request ya lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020 tahun per 2 ya. Kayak requestan satu ini ya, ini dari Galang di Ciracas, minta diputerin lagunya Pamungkas yang To The Bone tahun per 2. Thank you buat Galang yang udah request lagu, dan semoga weekend ini kamu happy ya Galang, dan kamu juga semuanya teman berdua. So aku dengerin kali ya, bukan aku dengerin sih, gua puterin maksudnya ya, lagu yang udah di request nih, Pamungkas To The Bone.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: sini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans sini.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka bah, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Balik lagi di Sore Ceria 100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan di ini masih waktu senjang gak sih? Kayaknya udah lewat juga ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di penghujung sore hari ini atau di awal malam hari ini ya? Udah nyampe rumah ya, apapun aktivitas kamu di penghujung sore ini, apapun kegiatan kamu, semoga kamu masih dalam keadaan sehat, yang happy dan juga good mood ya. Kalau mungkin kamu ada rasa-rasa bete sedikit, ada rasa-rasa ganjel di hati, boleh diceritain aja teman Pro 2 ya di Sore Ceria ini. Gue juga bakal bacain kok ya. Selain kamu bisa kirim requestan lagu, kamu juga boleh kirim sering-sering cerita sore versi kamu. Anyway, teman Pro 2, ada kabar yang menarik banget datang dari salah satu film biopik yang again ya, gue itu gak sempet nonton padahal mau nontonnya, yaitu Michael, teman Pro 2, yang mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi karya biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa sejauh ini ya teman Pro 2. Film yang dibintangi Jafar Jackson ini meraih pendapatan global itu 911,9 juta US dollar. Itu kalau dirupiahin kayaknya kalau dibeliin papeda saat Indonesia lengket ya, saking banyaknya teman Pro 2. Nah, sebelumnya film biopik Bohemian Rhapsody juga sempat megang rekor biopik musik terlaris ya secara global, secara dunia. Film tentang Freddie Mercury itu mengumpulkan pendapatan sekitar 910,9 juta, beda 1 juta US dollar ya sama film Michael. Disutradarai sama Antoine Fuqua, Michael ini terus menunjukkan performa kuat di berbagai negara, bukan cuma di Amerika tahun 2002. Film ini juga baru banget mulai penayangannya tuh di pasar Jepang. Sejumlah pengamat nih dan kritikus gitu ya, menilai Jepang dapat menambah perolehan pendapatan film ini ya. Michael bahkan berpeluang menembus angka 1 miliar US dollar secara global.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Go down.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Ayah, Ibu,

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: sore ceria.
1: Oke, teman Pro 2, ini udah mau jam 7 malam. Thank you banget ya buat kami yang udah standby bareng sama gua dan sama Sarah tadi dari subuh. Abis ini bakal ada Rama kayak biasa, bakal nemenin kamu di jaga malam sampai larut malam nanti. Kayak biasa, teman Pro 2, ya buat kamu mungkin yang mau ya curhat-curhat manja, berkeluh kesah, curhatin aja ke Rama semua ya. Tumpahin aja ke Rama nih, Rama juga udah siap banget kayaknya di sebelah nih, udah nungguin banget. Dan jangan lupa juga ya buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun, karena kita semua siap nih, para penyiar-penyiar kece di Pro 2, nemenin kamu dari subuh sampai larut malam nanti. So, sebagai penutup teman Pro 2, sebuah persembahan dari Martin Garrix, ini dia High on Life. So, aku Nando Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi memperkuat kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan kolaborasi dilakukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih tepat sasaran. Melalui kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola berbasis data dan langkah tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan tinggi secara lebih inklusif dan juga tepat sasaran.

Beralih informasi selanjutnya, gelandang Paraguay Miguel Almirón mencatat sejarah unik di Piala Dunia 2026 setelah menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah. Kartu merah diberikan akibat menutup mulut saat berbicara kepada lawan dalam laga grup D melawan Turki Jumat 19 Juni 2026 waktu setempat.

0: Beralih ke informasi terakhir, boy group asal Korea Selatan Cortis dijadwalkan tampil di Alobank Festival 2026 pada malam hari ini sebagai salah satu penampil K-pop yang dinantikan. Mini album terbaru mereka berjudul Green Green mencatat penjualan 2,31 juta kopi pada pekan pertama, melampaui pencapaian album debut mereka. Usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Info Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini ya. Seperti biasa, Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan obrolan kita panjang banget, banyak yang harus diobrolin, banyak yang harus dicurhatin ya teman Pro 2 pada malam hari ini. Dan tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang seru nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 20 Juni 2026 ya, kalau nggak salah di malam minggu nih. Karena kita lagi di sesi weekend ya, kira-kira gimana nih weekendnya? Apakah menyenangkan? Apakah ya badannya masih mode kerja? Apakah badannya udah mode liburan gitu ya? Semoga apapun yang terjadi pada weekend hari ini bisa memberikan keberkahan ya. Entah itu dalam bentuk istirahat lah, dalam bentuk apapun ya teman Pro 2. Dan ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, siap-siap teman Pro 2 karena dari jam 7 sampai jam 8 malam akan ada Distrik Domestik seperti biasa ya, sebuah segmen yang akan ngebahas dunia musik dari sisi yang mungkin jarang kelihatan di permukaan selama 1 jam ke depan. Dan tentunya kita akan ngeplay lagu-lagu lokal terutama di Provinsi Banten ya teman Pro 2. Lanjut lagi dari jam 8 sampai jam 9 malam, Rama bakal bawain informasi terkini yang harus kamu tahu, penting maupun gak penting kita bahas ya. Dan dari jam 9 sampai jam 11 malam seperti biasa akan ada cerita penutup hari ini. Temanya apa? Ya kita ikutin aja ya obrolan pada malam hari ini. Sampai jam malam hari ini dengan banyak sekali obrolan tadi teman Pro 2. Kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Masih ditemenin sama Rama ya, teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini. Dan kita kembali lagi nih di Distrik Domestik, sebuah segmen di mana kita akan ngebahas dunia musik dari sisi yang mungkin jarang kelihatan, teman Pro 2. Dan Distrik Domestik akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jadi kalau misalkan kamu punya band-band gitu ya, yang merilis sebuah lagu atau punya karya, jangan ragu ya, kirim press release kamu gitu lewat Instagram kita di @rri_pro2banten. Karena kita akan ngeplay lagu-lagu lokal dari Provinsi Banten selama 1 jam ke depan. Dan pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang sebuah dilema gitu ya, yang mungkin pernah atau bahkan sedang dialami banyak anak muda sekarang, khususnya para musisi indie nih dan penjual dan juga pejuang karya, yaitu adalah tentang gimana caranya imbangin antara mimpi untuk berkarya dan tuntutan untuk bertahan hidup di dunia nyata gitu ya. Karena jujur aja teman Pro 2, gak semua orang pastinya punya privilege gitu untuk langsung hidup dari passion gitu ya. Kadang pagi sampai sore kerja kantoran, malamnya baru bisa latihan band atau mungkin bikin lagu atau mungkin ngerekam demo-demo kasar gitu di kamar. Nah, kalau dipikir-pikir hidup kayak gini tuh emang unik banget. Di satu sisi ada tagihan yang harus dibayar, ada kebutuhan sehari-hari yang gak bisa ditunda, tapi di sisi lain juga ada mimpi nih yang terus ngetuk gitu ya ke kepala kita gitu, jangan sampai gue dilupain gitu mimpinya. Nah, akhirnya banyak musisi independen yang hidup dalam dua dunia sekaligus. Siang jadi pegawai, malamnya jadi seniman ya. Siangnya mungkin kamu pakai seragam kerja.

Ya, ya malesnya, malamnya pakai kaos band favorit lagi. Nah, yang menarik adalah banyak orang menganggap kondisi ini tuh sebagai tanda bahwa seseorang belum sukses. Padahal sebenarnya belum tentu, teman Pro 2. Justru banyak karya besar itu lahir dari orang-orang yang sedang berjuang menyeimbangkan realita dan passion mereka ya. Karena mereka memahami nih kehidupan mereka secara lebih dekat. Mereka juga tahu rasanya capek, tahu rasanya gagal, tahu juga kapan nih harus memilih antara beli alat musik atau bayar kebutuhan bulanan dulu gitu. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang sering berubah menjadi lirik yang jujur dan juga menyentuh nih. Nah, masalahnya kadang kita terlalu keras sama diri sendiri ya, melihat orang lain udah tampil di festival besar, sementara kita masih latihan di studio kecil seminggu sekali gitu. Padahal setiap orang pastinya punya garis start yang berbeda-beda, gak semua perjalanan kreatif harus berlangsung cepat. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada juga yang sesekali berhenti untuk ngambil nafas sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi teman Pro 2, kalau saat ini kamu masih bekerja untuk membiayai mimpi kamu, jangan merasa tertinggal ya, karena yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi apakah kamu masih terus bergerak menuju tujuanmu nih. Anyway, lagu selanjutnya pada Distrik Domestik pada malam hari ini datang dari Burst Like a Rockets dengan judulnya Berkaca Pada Diriku ya. Ini datang dari salah satu musisi dari Provinsi Banten. So enjoy teman Pro 2.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Masih ditemenin sama Rama, tepatnya di Distrik Domestik ya, teman Pro 2, di mana kita ngebahas seputar musisi-musisi lokal gitu ya yang jarang dibahas nih. Nah, ada satu kalimat yang mungkin sering banget muncul ketika seseorang mulai serius berkarya gitu ya, kayak misalkan udah deh cari kerja yang pasti aja gitu. Nah, kalimat-kalimat ini sebenarnya nggak sepenuhnya salah ya teman Pro 2, karena emang realita perlu dihadapi. Kita butuh makan, bayar transportasi, internet, dan segala kebutuhan hidup lainnya. Tapi masalah muncul ketika realita mulai membunuh semua mimpi yang pernah kita punya ya. Banyak musisi indie akhirnya berhenti berkarya bukan karena gak berbakat, melainkan karena terlalu capek gitu ya menghadapi tekanan hidup. Mereka mulai merasa bahwa musik tuh gak akan bisa membawa mereka kemana-mana. Akhirnya gitar disimpan, software rekaman gak lagi dibuka, dan mimpi yang dulu nyala gitu perlahan menjadi redup. Padahal seringkali ya yang dibutuhkan bukan berhenti, melainkan menyesuaikan ritme nih. Menyeimbangkan mimpi dan realita tuh bukan berarti harus memilih salah satunya, justru yang ideal adalah menemukan cara agar keduanya tuh bisa berjalan berdampingan. Misalnya dengan membuat target yang lebih realistis. Nggak harus langsung punya 1 juta pendengar, nggak harus juga langsung manggung di festival-festival besar gitu ya. Kadang cukup 1 lagu selesai bulan ini, 1 konten minggu ini, atau mungkin 1 sesi latihan tambahan minggu ini, dan langkah-langkah kecil ini tetaplah langkah maju ya. Yang satu hal lagi yang sering dilupakan juga gitu, mimpi itu emang nggak punya tanggal kadaluarsa. Banyak musisi sukses yang baru mendapatkan momentum tuh setelah bertahun-tahun berkarya gitu ya. Jadi kalau misalkan saat ini hidup kamu lebih banyak diisi pekerjaan daripada panggung musik, bukan berarti ceritanya udah selesai teman Pro 2. Biasanya jadi, ya mungkin bisa jadi gitu ya, kamu hanya sedang berada di babak yang berbeda aja. Jadi teman Pro 2, jangan biarkan kesibukan membuat kamu lupa pada hal-hal yang membuat kamu hidup gitu. Justru kesenangan kamu, hobi kamu, karena ya pekerjaan mungkin membayar kebutuhan kamu. Tapi karya tuh seringkali memberi makan jiwa kamu sendiri nih teman Pro 2.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Masih ditemenin sama Rama, tepatnya di Distrik Domestik Teman Pro 2. Sekarang kita saatnya masuk kali ya ke sesi Fun Fact. Karena katanya banyak musisi besar mulai karirnya tuh sambil kerja di tempat lain. Dan fakta ini mungkin bisa menjadi suntikan semangat gitu ya buat kamu yang mungkin juga mengalami hal yang sama, lagi ngejar mimpi tapi sambil kerja. Nah, menurut berbagai wawancara dan juga dokumentasi industri musik gitu ya, banyak musisi terkenal dunia mulai perjalanan mereka tuh sambil menjalani pekerjaan lain. Misalnya nih, kayak Ed Sheeran, itu pernah menjalani berbagai pekerjaan sambilan sebelum sukses sebagai musisi full time gitu ya. Begitu juga Dave Grohl yang pernah mengalami masa-masa sulit sebelum karir musiknya berkembang. Ya, kalau kita lihat case-nya di Indonesia ada Perunggu, Teman Pro 2, ya gimana nggak seimbang gitu ya pekerjaan sama berkarya gitu, karena secara apa ya, secara branding mereka bilang kalau mereka adalah band rock pulang kantor. Waduh, itu udah sangat-sangat seimbang sekali ya, antara pekerjaan dan juga bermusik gitu. Nah, bahkan emang banyak juga nih musisi independen yang saat ini masih mengandalkan pekerjaan utama juga gitu ya, untuk mendukung biaya produksi musik dan juga tour mereka. Yang bikin menarik lagi, laporan dari Organisasi Industri Kreatif dan Penelitian Ekonomi Kreator itu katanya menunjukkan nih bahwa memiliki sumber pendapatan lain justru sering membantu kreator bertahan lebih lama ya, karena mereka nggak selalu berada di bawah tekanan untuk membuat karya yang langsung menghasilkan uang. Tentunya mereka punya ruang gitu untuk bereksperimen dan menemukan identitas kreatif mereka sendiri. Nah, fun fact lainnya, dalam ekonomi kreatif modern, istilah portofolio career juga semakin populer. Artinya adalah seseorang yang memiliki beberapa peran sekaligus dalam hidupnya, itu bisa jadi pagi bekerja di kantor, sorenya mengajar, malamnya jadi musisi atau konten kreator gitu ya. Itu jadi sering banget Teman berdua. Dan model seperti ini sekarang tuh semakin umum di kalangan generasi muda yang ingin tetap produktif sekaligus mengejar passion juga. Jadi kalau misalkan saat ini kamu ngerasa kok gue belum bisa gitu ya hidup dari karya, tenang Teman berdua, kamu gak sendirian. Bahkan banyak orang yang akhirnya sukses justru menghabiskan bertahun-tahun membangun fondasi dulu nih, sambil menjalani pekerjaan lain terlebih dahulu. Jadi Teman berdua, jangan minder kalau hari ini mimpi kamu masih dibiayai oleh pekerjaan kamu. Karena banyak kisah sukses besar gitu ya, terutama dari musisi yang ternyata dimulai dari situasi yang sama nih.

Dan teman pro 2, sebelum distrik domestik pada malam hari ini berakhir gitu ya, Rama mau ngajak lo merenung sebentar di tengah kesibukan kerja, tugas kuliah, atau mungkin target hidup dan segala tekanan yang ada. Kira-kira lo masih ingat gak alasan kenapa dulu mulai berkarya gitu ya? Kadang yang membuat seseorang berhenti itu bukan karena gagalnya gitu teman pro 2, tapi lebih ke arah terlalu fokus mengejar hasil sampai lupa menikmati prosesnya. Yang awalnya main musik karena seru-seruan, lama-lama jadi stres gitu ya karena merasa harus viral. Yang awalnya bikin lagu karena ingin mengekspresikan diri, lama-lama jadi tertekan gitu karena membandingkan diri dengan orang lain. Padahal sebenarnya esensi berkarya seharusnya membuat kita merasa hidup, bukan sebaliknya teman pro 2. Dan menyeimbangkan mimpi dan juga realita emang gak mudah. Akan ada hari-hari di ketika lo tuh akan terlalu lelah gitu ya untuk latihan. Ada minggu-minggu ketika ide kreatif tuh kerasa macet juga. Ada momen-momen ketika lo mempertanyakan semua usaha yang udah dilakukan. Dan itu normal banget. Bahkan hampir semua musisi independen gitu ya pernah mengalaminya. Yang penting adalah jangan kehilangan koneksi dengan alasan awal kenapa memulai perjalanan ini. Karena ketika motivasi eksternal hilang, ketika angka view nya turun, ketika panggungannya sepi, alasan itulah yang akan membuat kamu tetap bertahan gitu ya, bukan tepuk tangan orang lain, tapi keyakinan bahwa berkarya adalah bagian dari diri kamu sendiri. So teman pro 2, mungkin emang realita membuat kamu harus bekerja hari ini gitu ya, tapi jangan biarin realita mencuri mimpi kamu di esok hari, karena selama lo masih mau berkarya cerita itu belum selesai gitu ya. So Rama pamit dari segmen distrik domestik. Jangan lupa juga program ini akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam. Kalau misalkan kamu punya band yang merilis sebuah lagu atau karya gitu ya, jangan lupa kirim lagu kamu beserta press release-nya lewat Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Another one.
1: Jaga malam. Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan sekarang kita masuk ke segmen Music and Info ya. Kalau biasanya kalau kita ngobrolin seputar sepak bola itu kan ngobrolnya seputar highlight, gol-gol keren, atau mungkin penyelamatan yang dramatis, atau mungkin pemain yang selebrasinya heboh gitu.

ya dari konser musik pada umumnya gitu. Dan kali ini ada cerita menarik dan ya membahas seputar Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Bukan dari pemainnya tapi justru dari sosok yang biasanya cuma muncul kalau ada pengelanggaran atau kartu kuning, yaitu adalah wasit ya. Karena pada laga grup A antara Ceko dan juga Afrika Selatan yang berakhir imbang nih satu sama di Atlanta, tercipta sejarah baru ya, karena untuk pertama kalinya di Piala Dunia pria, satu tim perwasitan yang seluruh anggotanya perempuan dipercayai memimpin pertandingan teman Pro 2. Mereka adalah Tori Penso sebagai wasit utama didampingi sama Brooke Mayo dan juga Catherine Nesbitt. Dan yang perlu dicatat, mereka bukan dipilih untuk sekedar mencetak sejarah aja. Mereka ada di sana karena kualitas, pengalaman dan juga performa yang sudah terbukti di level nasional ya. Menariknya lagi, pertunjukan ini membuat Tori Penso menjadi perempuan kedua yang pernah menjadi wasit utama di Piala Dunia pria ya. Sebelumnya sejarah serupa ditorehkan oleh wasit asal Prancis bernama Stephanie Prawford nih pada Piala Dunia 2022. Jadi teman Pro 2, dari cerita ini kita juga jadi ingat gitu ya, kalau kesempatan besar tuh nggak datang karena siapa kita gitu, tapi karena apa yang udah kita persiapkan. Nah, di lapangan sepak bola, di kampus, di tempat kerja, atau mungkin bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kualitas tetap jadi bahasa yang paling mudah untuk dipahami semua orang nih teman Pro 2.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Buat kamu nih yang suka menikmati musik tentunya dengan suasana hangat dan gak terlalu formal, ada kabar seru dari salah satu musisi favorit Indonesia, yaitu adalah Yura Yunita nih. Karena Yura baru aja merilis gitu ya, atau meluncurkan sebuah series video live performance yang berjudul Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya. Ini merupakan series terbaru ya, teman Pro 2. Tapi ini bukan sekedar video musik biasa, konsep yang diusung tuh benar-benar dibikin santai dan akrab, seperti kumpul bareng teman di ruang tamu gitu ya, sambil main musik gitu. Nah, bahkan Yura sampai merenovasi sebagian rumahnya supaya bisa jadi tempat berkumpul para musisi, tentunya untuk berkolaborasi dan menciptakan suasana yang lebih hangat, natural, dan dekat sama penonton nih. Nah, di episode perdananya Yura mengajak band Perunggu nih, yang tadi lagunya baru aja di play teman Pro 2, untuk membawakan ulang lagu dia berjudul Mau Jadi Apa. Nah, menariknya lagu yang sebelumnya udah ditonton lebih dari 1,9 juta kali itu hadir dengan aransemen baru yang lebih santai, lebih intim, dan kerasa seperti sesi jamming session gitu ya, bareng sama teman-teman gitu. Nah, kalau biasanya kita ngelihat musisi tampil megah di atas panggung dengan lampu warna-warni dan efek spektakuler gitu ya, Main ke Rumah justru mengajak kita menikmati musik dalam bentuk yang lebih sederhana. Dan kadang justru dari kesederhanaan itulah musik terasa lebih jujur dan mengena. Jadi langsung kita play aja ya, tanpa basa-basi, Mau Jadi Apa by Yura Yunita.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ning sih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengar

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan kita beralih ke informasi selanjutnya ya, karena ada kabar menarik nih dari PH Produksi Imaginary. Dan setelah sukses dengan film Agak Lain Menyala Pantiku, mereka kini sedang menyiapkan film terbaru, teman Pro 2, berjudul Operasi Pesta Copet ya, yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Agustus mendatang. Dari judulnya aja udah bikin penasaran, teman Pro 2. Operasi Pesta Copet itu katanya mengusung genre heist, drama dan juga komedi gitu ya. Jadi perpaduan antara aksi, ketegangan dan humor itu bakalan dibungkus dalam satu cerita nih. Nah, film ini berkisah tentang sekelompok copet yang menjalankan aksinya di tengah keramaian konser dan tentunya juga di festival musik gitu ya. Bukan karena hobi atau cita-cita waktu kecil, tentunya mereka terpaksa menempuh jalan itu karena tekanan ekonomi yang membuat mereka nekat mengambil resiko besar demi bertahan hidup ya. Nah, menariknya lagi film ini diperkuat oleh deretan pemain muda berbakat seperti Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Zulfa Maharani gitu ya, dan juga Kawai Labiba. Yang enggak kalah menarik, teman Pro 2, film ini juga menjadi debut penyutradaraan film panjang dari Eddie Kemot yang selama ini dikenal sebagai drummer band Seringai sekaligus music director di berbagai proyek kreatif. Jadi kalau biasanya kita datang ke konser buat menikmati musik, di film ini justru konser jadi lokasi operasi para copet gitu ya. Jadi setelah nonton nanti mungkin kamu bakal lebih sering cek dompet gitu daripada cek setlist lagu favorit. Tapi hati-hati ya, teman Pro 2, jangan sampai yang hilang bukan cuma suara setelah sing along tapi juga isi kantong nih. Dan tentunya tidak untuk ditiru ya, teman Pro 2, ini hanyalah untuk hiburan semata.

terbesar di Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info ya. Jadi tahun ini cukup spesial mengingat ada kehadiran Toy Story 5 nih, teman Pro 2, sekaligus menandai lebih dari 3 dekade perjalanan salah satu waralaba animasi paling sukses sepanjang masa ya. Karena sejak pertama kali tayang itu tahun 1995, teman Pro 2. Itu katanya Toy Story sudah menemani berbagai generasi tumbuh bersama karakter-karakter yang rasanya seperti teman sendiri gitu ya. Dari awal mula perseteruan antara Woody dan juga Buzz Lightyear, sampai kisah perpisahan yang bikin banyak penonton diam-diam ngelap mata gitu, nangis ya gitu. Toy Story selalu emang berhasil menghadirkan cerita yang sederhana tapi ngena banget ya, teman berdua. Nah, gak cuma soal mainan aja, tapi juga tentang persahabatan, tentang perubahan, tentang proses bertumbuh gitu ya. Apalagi yang terakhir itu nyesek banget, teman berdua, melihatnya sebagai orang dewasa. Nah, menariknya, seiring berkembangnya zaman, cerita Toy Story juga ikut berkembang ya. Kalau dulu tantangannya adalah mainan baru yang datang ke kamar Andy, sekarang tuh katanya ceritanya menyentuh realita yang lebih dekat dengan kehidupan anak-anak masa kini. Termasuk bagaimana gadget nih mulai mengambil perhatian yang dulu banyak diisi oleh mainan. Nah, kesuksesan franchise ini juga melahirkan berbagai proyek lain, teman Pro 2, termasuk film Lightyear yang mengangkat kisah karakter Buzz Lightyear dalam versi yang berbeda. Jadi, teman Pro 2, buat kamu yang udah ngikutin perjalanan Toy Story dari dulu sampai sekarang, termasuk Rama juga gitu ya, pasti punya film favorit masing-masing. Ada yang tetap menjagokan film pertama karena nostalgia, ada juga yang bilang film ketiga itu paling emosional, tapi mungkin sekarang justru film kelima masuk daftar teratas ya. Kalau Rama sih percaya satu hal, teman Pro 2, emang usia boleh bertambah, tapi melihat Woody dan Buzz muncul di layar gitu ya, tetap bisa bikin kita merasa jadi anak-anak lagi nih. Anyway, request selanjutnya, teman Pro 2, pada malam hari ini datang dari Pamungkas, katanya dia pengen judulnya Sambung ya. Jadi kita enjoy aja pada malam hari ini.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol tentang sebuah fenomena yang terjadi di sekitaran kita. Nggak pakai trompet, nggak pakai pengumuman resmi, tapi dampaknya emang kerasa di mana-mana, yaitu adalah revolusi Gen Z. Nah emang kalau ngedengar kata revolusi, mungkin yang kebayang tuh itu adalah perubahan besar yang mengguncang dunia gitu ya. Nah Gen Z juga sebenarnya sedang melakukan perubahan besar teman Pro 2, tapi caranya berbeda ya. Mereka nggak datang dengan spanduk di tangan setiap hari, mereka juga nggak datang dengan koar-koar gitu ya. Justru mereka datang dengan ide, teknologi, kreativitas, dan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dulu dianggap biasa gitu. Nah, generasi Z itu tumbuh di era internet teman berdua. Mereka lahir ketika informasi bisa diakses dalam hitungan detik, mereka juga terbiasa melihat dunia gitu ya dari berbagai sudut pandang. Makanya nggak heran ya kalau banyak anak muda sekarang tuh lebih vokal soal kesehatan mental, lingkungan, pendidikan, pekerjaan, bahkan seperti hak-hak sosial juga. Yang menarik lagi, revolusi ini juga gak selalu ribut. Kadang revolusinya emang terjadi lewat pilihan hidup, memilih karir yang berbeda, membangun bisnis sendiri, menciptakan konten edukatif, atau mungkin berani mengatakan enggak gitu ya pada budaya yang dianggap gak sehat. Jadi revolusi Gen Z ini bukan soal melawan dunia teman berdua, tapi soal berani mengubah dunia dengan cara yang beda. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, ada satu request dari Iam, dia pengen lagunya It Gitaf yang mengudara. Dan tanpa basa-basi, kita akan mulai saja teman Pro 2.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar Gen Z ya. Jadi Gen Z itu emang seru tapi gak mudah teman Pro 2. Sukanya emang kita tuh hidup di era yang penuh peluang. Mau belajar desain tinggal buka internet, mau belajar bahasa asing banyak aplikasi gratisnya, mau bikin bisnis bahkan bisa dimulai dari smartphone yang ada di genggaman doang gitu ya. Tapi dukanya juga gak sedikit teman Pro 2, karena terlalu banyak informasi, banyak juga nih tekanan yang muncul. Setiap hari kita melihat pencapaian orang lain, ada yang sukses di usia muda, ada yang bisnisnya berkembang, ada juga yang viral gitu semaleman gitu ya. Akibatnya banyak Gen Z yang merasa harus cepat sukses, harus cepat kaya, harus cepat menemukan tujuan hidup. Padahal sebenarnya setiap orang punya jalannya masing-masing ya. Menjadi Gen Z itu ibarat main game dengan level yang menarik, tapi tantangannya juga lebih kompleks gitu dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi peluang kamu emang lebih besar, tapi tantangannya juga nggak kalah besar teman Pro 2.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar Gen Z gitu ya. Revolusi terbesar yang dialami Gen Z mungkin adalah hidup berdampingan dengan dunia digital. Informasinya emang terbuka luas, kreativitasnya juga punya panggung, dan ide-ide baru tuh bisa berkembang lebih cepat ya. Bahkan seseorang dari kota kecil sekalipun tuh bisa berkarya untuk audiens global. Tapi kalau kita ngeliat dari sisi lainnya, dunia digital juga pastinya menciptakan tekanan yang gak kecil, teman Pro 2, seperti FOMO, overthinking, kecanduan scrolling, sampai budaya membandingkan diri dengan orang lain yang menjadi tantangan Gen Z setiap hari ini. Kadang kita terlalu sibuk gitu ya melihat kehidupan orang lain sampai lupa menikmati kehidupan sendiri. Dan emang teknologi itu seperti pisau ya, bisa membantu memasak makanan yang lezat, tapi juga bisa melukai jika digunakannya tanpa kontrol gitu. Jadi jangan biarkan teknologi yang seharusnya membantu kamu malah mengendalikan hidup kamu nih, teman Pro 2. I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
1: Halo, duh pengen curhat nih, aku tuh capek banget tau, masa iya semuanya.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2 dan melanjutkan lagi seputar pembahasan kita ya. Katanya Gen Z itu terlalu sensitif atau emang lebih sadar aja kali ya. Nah, emang salah satu kritik yang sering banget diterima Gen Z adalah selalu dianggap terlalu sensitif nih teman Pro 2. Ada yang bilang Gen Z itu emang terlalu mudah tersinggung, terlalu banyak mengeluh, terlalu sering membicarakan kesehatan mental. Tapi di sisi lain banyak yang berpendapat bahwa Gen Z itu sebenarnya lebih sadar terhadap isu-isu yang dulu sering diabaikan. Mereka lebih terbuka membicarakan stres, burnout, kesehatan mental, dan juga keseimbangan hidup. Mungkin perbedaannya bukan pada tingkat sensitivitasnya ya, tapi pada keberanian untuk membicarakan hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu gitu. Karena mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik aja bukan tanda kelemahan teman berdua, kadang emang itu justru tanda keberaniannya gitu. Jadi bukan generasinya yang lemah, mungkin cara mereka aja menghadapi masalah yang berbeda ya. Anyway teman berdua, sebelum kita melanjutkan pembahasan lagi nih, ada satu request dari Lara. Dia pengen request lagu favoritnya seperti biasa, berjudul Korbanmu by Tata Janeta. So tanpa berbanyak berbasa-basi lagi, langsung kita mulai aja ya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar Gen Z nih. Emang kalau dulu kesuksesan tuh sering banget diukur dari satu jalur karir yang jelas gitu ya, sekarang Gen Z emang mulai mengubah cara pandang itu. Banyak anak muda yang gak lagi melihat pekerjaan tuh hanya sebagai sumber penghasilan aja. Mereka juga mencari makna, mencari fleksibilitas, kesempatan berkembang, hingga lingkungan kerja yang sehat gitu ya. Makanya sekarang muncul tuh profesi-profesi baru yang dulu mungkin gak pernah kebayangin, atau mungkin tahu aja gak tahu ya teman Pro 2. Seperti content creator, social media strategis, atau UI UX designer, streamer gitu ya, digital marketer, hingga berbagai pekerjaan berbasis teknologi. Ini bukan berarti Gen Z anti kerja keras, justru mereka ingin kerja keras yang punya arah dan tentunya punya tujuan yang jelas. Karena generasi ini gak hanya bertanya berapa gajinya, tapi juga apakah di sini dia bisa berkembang gitu ya. Nah emang Gen Z itu gak hanya mencari pekerjaan aja teman Pro 2, mereka juga tentunya mencari alasan kenapa pekerjaan itu layak diperjuangkan gitu ya. Anyway, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya teman Pro 2, ada seorang pendengar yang mau merequest satu lagu dari Lomba Sihir berjudul Ribuan Memori bernama Hadi. Oke, tanpa basa-basi ya, kita langsung play aja dengan senang hati nih pada malam hari ini.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: without you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk kali ya ke tips and trick nih, supaya kamu-kamu yang Gen Z punya dampak nih di kehidupan sehari-hari. Dan tentunya harus ada aksi nyata ya. Seperti biasa Rama bagi menjadi 4 bagian teman Pro 2. Yang pertama, jangan berhenti belajar. Dunia emang berubah terlalu cepat gitu ya untuk merasa udah tahu semuanya. Karena besok selalu ada informasi baru, selalu ada pengetahuan baru. Jadi jangan pernah merasa puas untuk belajar gitu ya. Terus yang kedua, gunakan media sosial untuk membangun, bukan hanya sekedar menghibur nih. Karena satu konten positif itu bisa berdampak besar bagi orang lain. Misalkan kamu emang tertarik di dunia olahraga gitu ya, bikinlah konten-konten edukasi terkait olahraga, supaya ya kita gak pernah tahu gitu ya dampak yang kita buat tuh seperti apa kepada orang lain teman Pro 2. Terus yang ketiga, belajar berpikir kritis. Jangan mudah percaya sama semua informasi yang lewat di timeline. Karena maraknya hoax sekarang gitu ya, apalagi AI gitu ya, sekarang udah makin banyak banget teman Pro 2. Kadang-kadang kita ngeliat kualitas AI-nya bagus banget sampai kita susah membedakan mana yang benar, mana yang enggak nih. yang terakhir adalah yang keempat, yaitu adalah tetap punya empati ya. Karena bagaimanapun teknologi secanggih apapun juga gitu, enggak akan menggantikan nilai kemanusiaan. Ya tentunya revolusi besar sebenarnya bukan mengubah dunia juga, tapi mengubah diri sendiri menjadi lebih baik setiap hari ya. Jadi selalu ingat, kalau ingin mengubah masa depan, mulailah dengan mengupgrade diri kamu hari ini teman Pro 2.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang kita waktunya masuk ke fun fact kali ya. Karena ada fun fact seputar Gen Z, katanya adalah generasi digital pertama yang benar-benar global. Nah, menurut penelitian dari World Economic Forum, dari berbagai studi generasi global, Gen Z itu sering disebut sebagai generasi pertama yang tumbuh dengan internet sebagai bagian normal dari kehidupan sehari-hari ya. Yang artinya emang sejak kecil nih, dari anak-anak kecil banget, banyak anggota Gen Z itu udah terbiasa berinteraksi dengan informasi global, tren internasional, bahkan juga perkembangan teknologi secara real time ya. Tentunya hal ini membuat Gen Z memiliki akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan tentunya peluang gitu ya, dibandingkan banyak generasi sebelumnya, teman Pro 2. Namun di saat yang sama, mereka juga menghadapi tantangan baru seperti informasi berlebihan, tekanan sosial digital, dan juga perubahan yang sangat-sangat cepat ekstrimnya ya. Jadi kalau hidup kerasa cepat bagi Gen Z, emang karena dunia di sekitar mereka tuh bergerak lebih cepat dari sebelumnya, teman Pro 2. Generasi pertama yang benar-benar digital juga menjadi generasi pertama yang harus belajar hidup di tengah banjir informasi ya. Jadi tekanannya pasti sulit banget. Anyway, requestan terakhir pada malam hari ini datang dari pendengar bernama Galuh. Dia pengen request perunggunya yang 33 kali. Oke, mari kita berzikir di malam hari ya. Enjoy, teman Pro 2.

0: Teman Produa, setelah ngobrol pada malam hari ini, kita jadi sadar bahwa revolusi generasi Z itu bukan tentang siapa yang paling viral, siapa yang paling terkenal, atau siapa yang punya banyak followers gitu ya. Revolusi yang sesungguhnya adalah bagaimana generasi ini mengubah cara belajar, cara bekerja, cara berkomunikasi gitu ya, bahkan juga cara memandang kehidupan. Tentu nggak semua perubahan akan sempurna, akan ada kritik, akan ada kesalahan, tentunya akan ada proses belajar yang panjang juga. Tapi tentunya setiap generasi itu emang punya caranya sendiri gitu ya untuk meninggalkan jejak. Dan sekarang giliran Gen Z gitu yang menulis cerita mereka sendiri. Jadi buat teman Pro 2 yang malam hari ini mungkin sedang belajar bekerja atau mungkin membangun usaha atau membangun karya atau sekedar berusaha gitu ya menjadi pribadi yang lebih baik, percayalah bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten ya. Jadi selalu ingat, jangan cuma jadi penonton perubahan, jadilah bagian dari perubahan itu. Karena masa depan bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita ciptakan, teman Pro 2. Anyway, lagu ini menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga malam hari ini. Seperti biasa ya, terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan pada malam hari ini, udah request lagu, udah menemani obrolan Rama gitu ya. Dan selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_pro2banten. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat teman Pro 2.
1: Halo.
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 21 Juni 2026, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai. Satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati, benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati, bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur, dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sambil saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, wa'afani.

ruh kita kembali. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat ridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله العظيم. setiap jiwa yang tidur, Allah yatawaffa al-anfus hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah.

Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir. Berfikir menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat, Alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia, tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Kasih Sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Sekarang waktunya Nufa Pro 2 bareng gue Nando Putra. Kita mulai dari informasi pertama. Taman Pro 2 Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Arief Satria menilai modernisasi politik menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Menurutnya pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga penguatan sistem politik modern. Ia menjelaskan modernisasi politik memiliki berbagai indikator yang mencerminkan perkembangan demokrasi dalam kehidupan bernegara saat ini.

Informasi selanjutnya, tahun kedua datang dari anggota grup Actern Kyungmin yang dipastikan tidak berpartisipasi dalam promosi album terbaru karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi kesehatannya dinilai belum cukup pulih untuk kembali beraktivitas. MNH Entertainment menyampaikan Kyungmin masih membutuhkan perawatan serta waktu istirahat tambahan sesuai anjuran tenaga medis. Karena itu, fokus utama saat ini adalah mendukung proses pemulihannya hingga kondisinya benar-benar membaik.

0: Dan kabar ketiga Taman Pradua juara BRI Super League musim 2025-2026, Persib Bandung akan tampil di Asian Club Champion atau ACC 2026-2027. Mereka tergabung di grup B bersama Lion City Sailors FC Singapura dan Johor Darul Takzim Malaysia. Selanjutnya, Chong An Hanoi FC dari Vietnam, Svay Rieng FC dari Kamboja, Port FC dari Thailand, terakhir pemenang playoff Ezra FC Laos versus Sun United FC dari Myanmar. Pelatih Igor Tolik mengatakan kompetisi ini adalah panggung besar yang akan menguji timnya selain tampil di AFC Cup Champion League 2. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini kita lanjut di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang,

0: Nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Gua beda.

Pagi nih, selamat happy, bukan selamat happy weekend ya, malah happy weekend di hari Minggu ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di pagi hari ini ya, tanggal 21 Juni. Ini teman Pro 2 udah masuk-masuk tanggal 20-an, gak kerasa banget ya bulan Juni. Udah 20 hari aja berlalu gitu ya. Di sini gue Nandu bakal nemenin kamu sampai siang ya di jam 12 nanti. Dan kita bakal melalui 2 segmen ya. Perjalanan kita masih panjang. Kita sekarang lanjut dulu di segmen Sepada Taman Pro 2, di mana di Sepada ini gue bakal kasih kamu update-update menarik, informasi-informasi ringan juga lah buat menemani aktivitas kamu di pagi ini ya, kalau kamu udah bangun sih. Kayaknya kalau weekend gini belum bangun deh. Dan kamu juga boleh banget buat request lagu ya ke WhatsApp kita Taman Pro 2 di 081 1145 1016.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Taman Pro 2 di awal pagi hari ini kita buka yuk ya dengan informasi yang ini cukup mengejutkan ya, dari Piala Dunia nih. Belanda sukses tekuk Swedia dengan skor cukup telak, Taman Pro 2 5-1 ya. Laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium ya. 5 gol Brian Brobby hingga Cody Gakpo membawa Orange ya unggul nih, Taman Pro 2. Dalam jalanannya pertandingan ini tak apa ya, nggak perlu waktu lama nih buat Belanda itu bisa menguasai permainan. 2 gol Belanda itu dicetak oleh Brian Brobby di menit kelima ya, baru 5 menit pertandingan udah gol Taman Pro 2, dan di menit ke-17 ya babak pertama. Terus usai turun minum, Cody Gakpo ini langsung menambah keunggulan tim Belanda ya menjadi 3-0. Serangan cepat dari sisi kanan bikin pertahanan Swedia ini kembali kesulitan ya menghadapi pressure dari tim Belanda. Joey Veerman ikut membangun serangan di tepi kotak penalti. Bola kemudian bergerak ke Denzel Dumfries yang mengirim umpan mendatar ya untuk di finishing sama Gak. Duet andalan Alexander Isaac dan Victor Gyokeres beberapa kali mampu ya bekerja sama dengan baik di depan, tapi mereka ini belum mampu nih menyamai dominasinya tim Belanda yang emang udah kenceng banget ya dari awal babak Taman Pro 2. Swedia masih kesulitan mengimbangi intensitas Belanda ya sejak babak pertama ya, dan keberuntungan belum berpihak pada Swedia. Belanda malah semakin bikin membuat tertekan nih setelah mencetak gol keempat lewat Cody Gakpo. Gol ini berawal dari Alexander Isaac yang kehilangan bola di area pertahanan Belanda, dan Louis Somerville memimpin serangan balik cepat sebelum memberikan umpan kepada Gakpo. Blagult belum menyerah, mereka masih mencoba buat menekan dan melepaskan sejumlah tembakan ke arah gawang Belanda. Sebelumnya Graham Potter, Taman Pro 2 ini melakukan pergantian dengan memasukkan Lukas Bergvall ya dan Anthony Elanga ya. Keduanya menggantikan Bert Hansen serta Karlstrom ya untuk menambah variasi serangan. Namun pada akhirnya tetap ya Belanda yang menang Taman Pro 2 dengan skor yang cukup telak nih 5-1.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?